Tani jamina da dimin gwalin ba su sai tarti yamana ona ma. Karami buni hindi go tan ti masan bu mu kidi seno tin to gana basar bu bu batu to ma kar ge ma. Ami kabira ali sundo karami ami karwani ba. Dat sadi graga fidel ni sama imprenti na kolra. Sarali kramba nam sandro gango ma arga kagari angi samsa oni dimai. Sunan lagi kredit sampai luar tak sihkan lapi. Untuk kami pun belang ayam jang jang jang. Buat kosih ayam kelak kelam. Ati lain kelak kiri cibia ni Asia. Tim gol lah tak boleh membas na kono tak pun mukmin yang ana wang na musimo. Kita pau furira masuk ke bahum pun masih pun mukmin na teu teu teu na halang mai. Cibia ni kalau boleh ni kalau hindai na tua.

mois d'ici Sinane LMBC de Djurojit la Woy Radio Diffusion Nationale Tchadienne Kembek Ndjamenate la Bangi Songan Gdoti Kujogi Dijo Rina Umar Idriss Umar Nina Wasisi Made Kta Bola La Bola Mawasisi Ngan Bangi Kutsoma Mwan Made Sisi Tajilo Solte Bola Erim Namla Yakadisi Madisi Paore Gote Saint Bembir Yesi La Mante Dayakadisi Bangi songan ke toti kutso menambisit najik ke dobe itu go najik ke dobe itu tam tol tambir ya si mangi mi kalas yang akan meramah desi guto. Den atos jarawar inai dobsaji kragna fidel ni nai kabin teknik ni ke regisir danten jim tan roje mikroba Lionel nomengar marci pak tak lagir jawine kum jiji marci to bai yang kog.
Wala nika Monique Nyako Gawaron sey mam tede mbiriya si ya kate si ya woy radio diffusion nationale tchadienne kembeke njamenat la woy ndouji mbangi songan gdo ti kujo gidi ndohu ndandi do te na yi klinik doktoras ade toy kem kartye njari te kembeke njamenat la vare ike giri kengay laiba ikem gong te ya garaja asan chiman ba so tarubu kubo ni ba yingor ke minister ni dan di dot na minister ya finance ni dara na nambisit si ko se kuma lan ke kembe jamlat la ke lokran gete ni ba nan dan nak la re yin dole ngi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche nan dan kla oran dan kla ni kun doim bong kad lo ndon ten ku duloy dinan nan kala di 24 heures sur 24 ke ketana sera dan lai betam ya kadu rane si moye wenge ne ro nga ke kem dan rosit nikran ke kadu mamunam visit la bai no bai la badani ade klinik ni na au kiyo ra ke lagu ke rei den dole re ngan bangi mi gi ge angan moye roit lai kadu Aleureni wengan moy roit lai ngai kadu rani moy wenga ronga kali kulug kendeng deng ke kem klinik gitni tono lokare jete jamarangoto ke tamme kala wara ne si moy ina ok ngan na jige sai kadu deji ba mam te de numero ni la girjo numero alter bai 66 79 75 64 Kut mehe gidi ndoho Kut siri gidi mi kut mehe gidi so Numero ko konjo 96 31 81 69 96 31 81 69 Nibai kut ndoho gidi mehe, kut muta gidi kogi, kut soso gidi kogi, kut mehe gidi ndoho. Moi kumenda wul, adu ninto na ban kita nasrane katarat. Ba, minister kon yon kulaku soto ronggang. Yako seke girjin to bangata moi. O program kon mandang aro kumoy ngantu ni moy kum moy kum kangalu al kumbongo abar na isesite kita nasra ni taba o baito gagani in gunang yan daran da kita abar na chur kag ba imbanggem bangkalag ni na warundo tamye kadu Rane si moita
ada apaan kumsi bai operasyon surgical ni ta ni ba tam ye kador ne moy kum daul na bar ne katarat ni ada ikem labdan ni dan di dot na district ke gozator de indori ne na ilangir kadu aran klado situa ba indo ko digi dime na u oktober ko gen jikame tombong kada ta toltan ato ko ndo ko jogi di ko gen na oktober ko gen jikame to kran kana ne nan visiti no wai e si gne kum si ara si ge ni ba kada ki re yat nan leuren si ni wai ndo bondro ji ndo ndo ho ya na oktober ko ke njikame to adi ikema lo service bay lo kle kone andan kum dugo kum digin durgite digin kum da rada sai ada barne service ophthalmology ke labdan to kone ere no ba nanan ran kle dosita nan leurensi ada lokal nga konto na abarne program national de lutte contre la cécité ni tabanina nin ko na na adan lo de kam ya bana tamoy kum ka lo al kum bon ni banan merci sing ko no kum si ara si sei sei gi malang ni ada ki nya ni nya ni klok minister gi ge nin gi ge chur gi ge nanan rana tamya siti toni kadia adman kari ale dekata narji sit na guto ale urensi kariu are apan si gige kari pan kum sini bai kari ora dekata narji sit na guto ari ni ke coordination un programme national de lutte contre la cécité administrateur gestionnaire ta rine Abdelkerim Bukar Ali Nina Rindigir Mberte ta kade ngaji kujula Nekuma kajibay lechina ba ember urkol Ike jimal ba ye Jonas Pasteur ngar tolmo Julien Duma sema Josue ike ale Beto Kari ike dogumlar Jean Zara Mero dadum magloar ongani ani nge guto jingambu Josue ade mamte de ringan glari ke nengon mari kolaram bay Benjamin ik bay oga Frederic ongani ani nge guto no jam gar jingambu Jacques ik Lucy Melel jirane jid gar ake jendor bay ninga ba malang de kuntun nandan dor na tan naun kum kongai kada nenan ber kraya ni ber krayo krete ya no ji amgar jingambo Jacques no ji amgar jingambo Jacques ni ba guto ndo jimas ndo so ina wokto ko ngi kame to adi kembe ke njamena te la ber krayo to nan ji singe ko ji nga ko ndo kan kem de kembe ke bebi ja ku tu aga be gore bo ro bai la kaji nama gore marbo bau gore sar mundu o nyamena tla manang nanan simber klayon to doka warni ni adubu ni bai ndo bondro ji adi ndo ndo hoi na oktober ko gen ji kame to alen ge guto ning ti kem gon be na bar na gore bo to ndang lai be Naim gan bangin ga ele kada menam bisit na jike dobe te jatele kawro dobsa ji kragna fidel taun pa ga do kada oi

Oui, radio diffusion nationale tsadian doka gloa ce cadre mon ambition na jek do bete mbank boy so ngan gdo ti ko tzo na jek do bete nik takaka do taji lo soldo bolanto gog ade unumbo tamie kadu kin do balkono jinji kamete to I bal ku dubjo ku jo kal na ku meh bong ka do tu bal ku dubjo ikutu mata do tu ko na rek no jitu to ni ba karna dan kala ku so do yani kala ya numerik ta ba yan ra kala ku ko na ta kem duniya go kala malanga giri ko to ni nin to ni ta ba ara ka de Reye kentanggara ya, kentanggara go, yang kye kuwa do, lai ba, atur nga ya liko ke. Kiam kelaya di gitu, adi giri ko, citko na ini kelaya ordinator ke bu, internet ke bu. Ada barna ini meriko kerang bayi digitalisasyon bayi wani. Ni na na na, ni na na na ta kelada. Kan nak ya kosong do, yang kira nak tu malang. Tangan dengan mahu tu pada barne dokumani, bah tu bola kendo merkreji. Aduh kan Anthony tu tamie kada wone nak do mahu tu bete. Ini ke Ministry of Telecommunication, oh ekonomi numerik, akhir digitalisasi ota, bah aliki shua mamat. Ini ko nenari ini ta kelakon tu ada tu mandang ni adi kiam kuju kesayang tu ni dan di dot ni hotel Radisson Blu ni gak ke bangga ke ada ni kan tu abang tu nenggar saria kali bani ni ngor kadu nenggar saria kata kali Ni kita nasra barangan yang auxiliar, de la justice. Ada ninta nina enggan inyando bola. Ni ba Hindu naji kusodo. Dene ini dokrang tu, na barang kita nasra ne itranji. Okay, dene yang ke toringan tu, ikat hari namji lah. Ba kade ke ingataro bo mabtub ku sodon ni unje kadin jiran mena kos ke kecat la majikari ni ba kata nasra barne loa portant d'asile en republique du Tchad ni ba ik ni kinge ko bi anda jin gir mabtubun tote ni ba indo najite wo kade bi ajaran klani ne na bora wadana Ada, walaupun doa mereka jadi kendoi.

Voilà, mandeke jagja iga wondo de sen mamte de gambir yesi ya kate simbiro urkol neke ngaba bigi jime ndiji ke ngani ya jangyo ndemya naji noji goto pier girko jige yangon ngara ke ya nike jibial dawad ikrama ngon sen kaka adeg akei ngan kem el tag Dominique Morban sibay toy kum François akei ngan ya mbisila Jean Oscar o communauté Mugog akei ko jugu bo ngai ke maita o mai kolog ne ran be nyamena tla malang dene don don na tna un kum ko ngai kare na nan ber kraya ber ko ngon de ke ma ke ngon nan de gokode ni ke jima dum jang yo jima dum jang yo ni ba gu to ko no len jin do mi na ok to ko ngi ke me to ari ke am lab dan in dan ni do tnai bo samari de ko ne ni adin ga tu ju go mo ikra ante ber kla yon do na ni ngaro ni mi a u na ji sing ge le ma lang ke nam le mai ji kulu mai bo holo daga gira ester na ni ester jang yo ni ke ambik mai sara rama jang yo ni ke ambik Bangi guna republik Saint-Tropicien tu Joseph jang yo ni guna ko ju war tu majire jang yo Valerie jang yo mbak ini guna ke Nigeria tu dan nanti singe re ku mai sala sar kumra mundu to ba bongoro nadni zakari ndojum ake si ngere ko mai ta mai kolog marango singe re ka ke mata re singe ran ngere singe kembek nyamal la ke lokrang ke malani Dan simbir kalau yang do lo kuando tu kem do gerit tadi kerja wali azara ini ngor ke logia deputy jime kelima bagau dan gitu tu ning tu dapat gitu kerat baik do jadi tadi do sosoy na waktu aku kunci kemen tu nuba nuba ko telta korta itu nuba tu iya guru malba lari di malba jian jime cirlengar Brigade Michel Sabor Rau Palum Kula Rambai Etienne Ik Madame Kem Dollar Ake Mbai Ro Josephine Yves Yamdana Rau Noji Frédéric Mbai Jigem Jean-Pierre O Ngani Anik Nge Guto Kula Goy Maurice Gengen Kembe Nyamanat La Malang Nenawun Kum Kongay Kade Nenan Ber Kula Yungkonde Kijenga Kengo Kondo Kondo largoto clair ni magoto ndo joy na octobre ko ngi kemeto adi kem labdan ko bog kem bek jamina tla inga tuji go moy kra antember kla yonto nat ni moyze na ulengara ke ngari sem chi lengar mala ndo joy ni kem bek lo bada ne lengar korbe ngi kem bek bikiri pasteur mbaye waji daniel ngi kem bek do bara o betuji ngar majibey ngi kem bek am chi monta ke larlede Kuloji a inji kembeke bangi racite ike nekunda ribeka inji kembeke jangau dan ti singe dege ke mbai koro ake ingani ani kenge guto ro palum Andre Malva inji kembeke undu man dot na jik narale dosi sing je dege kema dana damku kusirita ke ngoso miga farsia kar kanjeri o Jumra segini malang nadin sim biar kelayu untuk alian gegutu ning tik ndo bondroji ndo ndo hoi na waktu ni bai kembe kin jamin atla loko ando taba to ndo ni ke bobo de tu ngar majibai malba andi karche faris far sana barnai majorio ni ngor ke montain sit sao ndang lai be kadin jin gegutu ndo bar loko maj kem convenient Gania kem jingam Martin te koitan Felix ke ngania nana alio gir ko jiga adia ko mulku ake gir ko jimbay asi baye tam giko wa grand Marcel malandek ndo ndo ndo nadana naun kum ko ngai kare nanan ber klayo ani ber klayo yangon nande ke dengam ke ngon kem de gokon de ike jim Tebe sereste jim tebe sereste ni bagu to kundo me na okto ko kinji kame to kembe ke nyamana tla dinga to jigo moy kranto ber klayon to nanji si
Dia ada ke Benggoro Mo Cia Jola Eh D O Moro Eh D Takawa Maisara Kumra Mundu Sar Bara Eh Ude Daba Nam Deli Peni Buna O Nanti Sinje Dega Ke Ji Doa Kerang Ta Barna Jaspora Ke Komunite Dai Ge Mbai Ke Malang Ke Nyaman Atla Alen Ge Kuto Ninti Kendo Jadi Kendo Sosoi Na Waktu Verne Bai Doa Dega Tukrat Lo Kuando Tokiam Dogi Aliji Blo David itu adik kerja ambasad na itu bayi gorka sete siang lewat ina ingi leoni lah kari. Awar ni nari ini jengir kujara tadi iglis batis mid mission guni moroka tu ke am tu kui. Jir kujia ni ke kumai Marcelo kujia banaji Ferdinand. Gamari Michel maranan endan dot nat na un kum kongai kan nan ber klaid ber kayo nia de ake bend tama mari ni ba guto kembek nyamar la no me na oktober kembal ku dojo ku jo kal ngme do ta ringa tu jugo moy ko an rete te ber klaid un to na de ni ke majote ndang la ipi ba wala ndang ni majeste ta dingar ke Saya boleh kantor ke Darbe Adum Wagia. Oh, saya boleh bila jika Darbe kemuge Tai Kanji Ike kerga justin Lamun Baca Kol Ike moye Bakoli Walau ini jadi kembek Darbe itu Singinan gerun sin jika kembek Darbe itu Ike cara makoi baca ikol asange o samafu maranin jini kembek baltram tu ni ba don doho ina oktober koko nji keme tu temdogia ni ke gamari michel te karchi parse juguli oni nanana endan yono ade endan la ibe ba ingor ke ekol mariren anjir ngi kutu no ban lok maj kem combien tu va yandang malang ni nam tu de marsino kalas mbier ke ta tol ta tu o kalas mam tur git mi ya kad sinya kalam ramad si kutu kom dar singa si ngi nerim bisi malang si nerim si malang ta juru sol tu bola o radio diffusion national sadian mak ta sara dopsa di kragna fidel ni nangi kundong da kad si ya wiyo Micro by Lionel Nomengar, régisseur d'antenne Jim Tan Roger. Nous parlons de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la